Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya Om Pro 2, gimana kabarnya Om Pro 2 di pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Baul di Spada, selamat pagi Om Pro 2. Dan sekarang kita bakal bahas soal kita Indonesia ya teman-teman ya. Tentunya kita Indonesia itu kayaknya talk show, bukan talk show sih, tapi kayak percakapan yang tunggu-tunggu ya sama teman-teman Pro 2 juga. Karena katanya, Kak Maul aku mau tanya dong, sabar ya teman-teman ya. Yang mau request lagu juga boleh banget. Untuk hari ini mau nggak live streaming, jadi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget teman-teman di 0811 489 4990. Dan ngomongin soal kita Indonesia, topik kita saat ini adalah ngebahas seputar fak-fak ya, satu tunggu tiga batu, dan juga kita Indonesia dan keberagaman dari umat beragama di fak-fak dalam menopang hari-hari raya yang berbeda tapi tetap saling bersama dan juga bersatu. Asik. Itu kan apa ya, sudah lazim banget ya di fak-fak ini ya, untuk kita tuh selain moderasi beragama juga, tapi kita tuh karena kita Indonesia yang punya beragam ras, beragam suku dan juga beragam agama, kita tuh ini teman produ ya, benar-benar beradaptasi dan juga saling bekerja sama, membantu dan juga gotong royong tentunya. Dan menurut kalian sendiri teman Pro 2, setuju atau enggak kalau misalnya fak-fak tuh kayaknya yang paling tinggi ya toleransinya teman-teman, mau antar suku, antar agama, antar ras, antar bahasa, pokoknya antar-antaran. Dikira maksim kali ya. Pokoknya teman Pro 2 yang mau memberikan tanggapan kalian boleh banget, silahkan hubungi Maul di 0811 489 4990. Setelah beberapa lagu berikut, kita masuk lagi ke pembahasan kita teman-teman ya, soal lebih dalam, soal kita Indonesia dan juga satu tunggu tiga batu dan korelasi antar beragama mendukung hari raya masing-masing dan bersatu. Asik. Selanjutnya ada lagu dari Lady Gaga nih teman Pro 2 dengan lagunya Just Dance. Tetap stay tune dalam 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: happy aja.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Halo Pro 2, kembali lagi dengan percakapan kita teman Pro 2 ya, soal gotong royong kita Indonesia dan juga moderasi beragama tentunya. Dimana teman Pro 2, seperti yang kita tahu, satu tumbuh tiga batu ya. Emang Pamak tuh budaya toleransi tinggi banget teman-teman, mau antar suku, antar agama, antar ras teman-teman ya. Mau kita lagi apa nih? Kita lagi merayakan hari raya agama masing-masing gitu ya. Tapi saling merayakan, saling silaturahmi dan juga saling toleransi, saling menjaga teman-teman ya. Oleh karena itu kayaknya emang budaya gotong royong tuh di Fafak tuh lekat banget ya teman-teman ya. Dan seperti salah satunya yang seperti yang kita tahu nih, kan kemarin kita sempat merayakan 666 tahun peringatan Islam masuk di tanah Papua ya. Tapi yang hadir itu bukan cuma orang Islam aja loh teman Pro 2. Kawan-kawan kita, teman-teman kita yang nonis juga ikut hadir meramaikan. Karena emang seseru itu teman Pro 2 untuk membantu juga. Dan juga ada juga UMKM-UMKM hadir. Tentunya itu bukan hanya satu agama tapi dengan beragam agama juga teman Pro 2. Karena emang kalau misalnya semakin ramai dan juga semakin berbeda-beda, kita tuh semakin seru gak sih teman Pro 2? Karena berbeda itu bukan sebuah kelemahan tapi sebuah kekuatan ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong soal RTH juga dan juga peringatan 666 tahun, sama halnya seperti waktu misi Katolik pertama kali datang di tanah Papua ya teman-teman ya, yang ada di Pulau Bonyom itu juga dihadiri bukan cuma untuk satu agama aja teman Pro 2, tapi dihadiri berbagai agama dalam memeriahkan dan juga merayakan event yang telah berlangsung tersebut teman Pro 2. Nah makanya seru banget kan kalau di Fafak tuh emang budaya gotong royongnya tuh benar-benar apa ya, benar-benar mendarah daging ya. Setuju gak teman Pro 2? Kalau setuju boleh dong spill tanggapan kalian teman-teman ya di jalur WhatsApp kita di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital. Dan mau juga pengen meminta kalian untuk bertanya-tanya dong, kira-kira pengalaman kalian dalam menghadapi apa nih, pengalaman kalian dalam merasakan budaya gotong royong dan juga budaya dalam toleransi beragama di Fafak tuh apa aja sih teman Pro 2? Boleh dong spill juga ya lewat jalur WhatsApp kita aja, nanti Maul bacain. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita dapat requestan lagu dari Kak Indah, katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Marcelo Tahito dengan lagunya Selamat Tinggal Kekasih. Waduh. Ya udah deh, ini ya udah masuk di playlist ya, semoga suka ya. Kita langsung aja masuk ke lagu dari Marcelo Tahito, yaitu Selamat Tinggal Kekasih. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at R.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Halo Om Bro 2, itu dia lagu dari saya dengan lagunya Ragu. Dan tentunya masih di Sepadan. Selamat pagi teman Bro 2. Dan tidak terasa teman Bro 2 ya, kita masuk di 7 menit terakhir di pukul 9. Karena udah pukul 9 lewat 53. Mau baca ini teman-teman yang udah chat di WhatsApp ya. Ada dari Kak Irwanto katanya, ya gak mau lu, bener banget. Satu tunggu tiba-tiba itu kayaknya Tom punya kebanggaan. Dan Tom punya fak-fak ini lebih aman daripada kota-kota lain ya, karena kota ini selalu toleransi dan juga kebersamaannya tinggi. Betul banget ya. Dan mau setuju banget teman-teman ya, karena emang itu dia, apa namanya, titik kebanggaan dan juga titik kebersamaan yang ada di kota Fak-Fak tuh ya teman Bro 2 ya, yang selalu kita junjung. Dari Kak Siti Aisyah katanya, kalau saya sih saya sering ya main Natal di teman-teman kantor, dan juga teman-teman kantor juga suka dateng di acara ulang tahun dan juga acara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Kamaul. Jadi emang Ketong ini istilahnya cuma bertukar-tukar aja, karena ya Ketong tetap sahabat dan tetap bersaudara. Asik, betul banget ya Kak Siti Aisyah ya. Mau juga setuju banget kalau misalnya kita tuh sebenarnya semua bersaudara kok. Mau beda ras, beda agama, beda suku, beda kulit, semuanya tetap bersaudara. Oleh karena itu Tom Pro 2 kita emang sangat betul ya sih, betul teman Pro 2 ya, benar-benar valid kalau kita ini, kita Indonesia, satu Indonesia, dan kita semua satu tungku tiga batu. Woi, itu dia teman Pro 2 ya, kita udah ngobrol-ngobrol soal satu tungku tiga batu dan juga kita Indonesia dan gotong royong yang ada di kota Fak-Fak. Nah teman Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget teman-teman, dan kita bakal masuk di Pro 2 Hitlist di pukul 10 nanti. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune 89 FM. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Utopia dengan lagunya Hujan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Alini dan Rizwan Fadilah Rainboy sama Pro 2 masih mau ngingetin ya, kita masih di Pro 2 Hitlist nih teman-teman. Di pukul 10:27, jadi kalau Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya. Silakan membuahi maul di 0811-489-4990 dan juga lewat RRI Digital. Setelah dari Mahalini dan Rizwan Fadilah akan ada lagu dari Kendrick Lamar dengan lagunya

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Elang Pro 2 sambil ditemani dengan lagu dari Raja dengan lagunya Patah Hati. Tidak terasa teman Pro 2 ya, mau sudah menemani kalian semua di sepadan selamat pagi teman Pro 2 hingga menjelang santai siang nih di 9 menit terakhir ya, karena udah pukul 10 lewat 51 menit. Oleh karena itu teman Pro 2 Maul pamit undur diri karena Maul sudah menemani kalian semua dari jam 5 subuh teman-teman ya. 5 subuh hingga menjelang jam 11 siang teman-teman. Oleh karena itu thank you banget teman Pro 2 atas atensinya. Dan juga thank you banget teman-teman ya sudah mau bersama ya Maul teman Pro 2. Dan selanjutnya teman-teman jangan khawatir karena selanjutnya ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua dari santai siang hingga nanti sore ceria teman Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Jadi tetap stay tune 89 FM. Dan setelah dari setelah lagu Raja yaitu Patah Hati, Maul menutup dengan lagu lainnya yaitu lagu dari Charlie Puth dengan lagunya Attention. And see you next time, bye-bye.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: bagaimana cara mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
0: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Yo, masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen santai siang dan sore ceria dari jam 11 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Ya selama 1, 2, 3, 4, iya selama 6 jam, 7 jam nanti ya Abdi bakal nemenin kalian ya dengan lagu-lagu pilihan dari MD Pro 2 dan juga informasi-informasi dari portal resmi RRI Fak Fak dan RRI.co.id. Abdi bakal ngasih informasi yang bermanfaat kalian di edisi santai siang dan sore ceria tanggal 10 Agustus 2026. Dan teman berdua, kita pemanasan dulu ya untuk mengawali siaran Abdi kali ini. Ini adalah lagu dari Adrian Khalib, teman berdua, yang judulnya Sini. Lagu ini tuh teman berdua bercerita tentang seseorang yang masih merasakan kehilangan setelah ditinggalkan oleh orang yang begitu berarti dalam hidupnya. Waktu memang terus berjalan, hari terus berganti, tetapi rasa yang tertinggal ternyata tidak semudah itu untuk pergi. Sini, lagu sini menggambarkan kerinduan, rasa kehilangan, dan keinginan sederhana agar seseorang yang pernah hadir itu bisa kembali. Dan lagu ini untuk kalian ya, buat yang mungkin saat ini masih merindukan seseorang, buat kalian yang pernah kehilangan seseorang yang berarti, atau buat kalian yang hari ini cuma mau duduk santai menikmati siang sambil membiarkan musik menemani pikiran. Oke, langsung aja, ini dia Adrian Khalib dengan Sini. Check it out.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melangkah.

Masih lewat 9 FM, Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kita punya satu lagu yang mungkin beberapa dari kalian tiba-tiba senyum sendiri ya, karena terus buka galeri HP, scroll foto lama, malah nyangkut di foto tahun 2019. Dan ini ada lagu dari Slan Seven, judulnya Memory. Baik, teman Pro 2, lagu ini punya cerita yang hangat banget tentang kenangan, tentang kasih sayang, dan tentang bagaimana seseorang yang akhirnya tumbuh berjalan dengan pilihannya sendiri, sementara orang-orang yang menyayanginya telah tetap menyimpan cerita-cerita baik itu. Ya, teman Pro 2, memang kadang yang paling mahal itu bukan barang yang kita punya, tetapi memori baik yang pernah kita ciptakan bersama orang-orang yang kita sayang. Jadi buat kalian yang siang hari ini lagi santai, lagi kerja, lagi kuliah, atau lagi di perjalanan, atau mungkin juga lagi makan siang, ayo kita nikmati sama-sama ya. Ini lagu Slan Seven dengan Memori Baik.

Hitlist. Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: was it? Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Bro, ini sudah pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita akan membahas tentang UMKM, teman Bro. Kita akan membahas ini selama 1 jam ke depannya, teman Bro. Judulnya pembahasan kita ini ya tentang kreativitas anak muda untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal. Nah, jadi buat teman Bro yang pengen nimbrung soal pembahasan ini ya, boleh banget untuk kirim sharing-sharingan kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau bisa juga chat di RRI Digital. Pokoknya kalian bebas mau nimbrung di mana, nanti dibacakan dan kita akan bahas satu persatu bagaimana pentingnya tentang kreativitas ini. Oke, abdi tunggu ya.
1: Bangsa tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Ya, masih 89 FM Perdua Fak-Fak Teman Terbaik Kamu. Ya, dan berdua kita membahas tentang kreativitas anak muda untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal. Nah, kalau bicara tentang UMKM, kadang yang langsung terbayang di otak kita itu adalah pertama adalah modal, kemudian tempat usaha, kemudian peralatan, kemudian juga terakhir ada yakni stok barang. Tapi ternyata teman Perdua ada satu modal yang gak kalah penting, bahkan bisa dibilang modal yang nekat. Modal yang nekat dan dekat dengan banget anak muda, yakni tentang kreativitas. Nah, dalam artikel rri.co.id ya, tentang anak muda dan peluang bisnis kreatif di era digital menyebutkan bahwa perkembangan teknologi membuka banyak peluang bagi generasi muda untuk menciptakan usaha kreatif, teman Perdua. Bidangnya juga macam-macam untuk saat ini ya, mulai dari kuliner, fashion, fotografi, desain grafis, sampai pembuatan konten digital. Nah, berarti teman Perdua, kreativitas ini sebenarnya bukan cuma soal bikin sesuatu yang kelihatan keren aja. Kreativitas ini juga soal bagaimana kita melihat sesuatu yang biasa, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa dan bernilai. Contoh sederhananya ada aja teman Perdua, ada makanan lokal yang sebenarnya enak banget, tapi kalau kemasannya dibuat lebih menarik, fotonya dibuat lebih bagus, kemudian cerita dari makanan ini juga diangkat lewat media sosial, orang yang sebelumnya belum kenal mungkin bisa jadi penasaran dengan makanan lokal ini. Jadi anak muda tuh memang tidak harus selalu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru ya. Kadang cukup melihat potensi yang sudah ada, kemudian meracik-meracik sedikit dan memberikan sentuhan baru agar terlihat lebih mempesona. Dan inilah yang membuat UMKM lokal semakin punya daya saing, teman Perdua. Nah, buat teman Perdua yang saat ini sudah terjun ke UMKM dan sudah melakukan UMKM, kegiatan UMKM ini berapa bulan atau sudah 1 tahun atau 3 tahun ataupun sudah senior lagi, boleh banget untuk sharing atau berbagi ilmunya di Perdua Fak-Fak ya. Kirim aja ke nomor WhatsApp Perdua 0811-4894-990 atau chat di RRI Digital, teman Perdua. Semoga aja sharingan dari teman Perdua ataupun pendapat-pendapat dari teman Perdua bisa membantu UMKM yang saat ini baru aja mulai, ataupun buat ide teman Perdua yang saat ini punya niat tapi belum punya ide. Nah, boleh banget ya, kita sharing-sharing aja di siang hari ini.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Masih dalam 9 FM Perudu Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman produk, kita masih membahas tentang kreativitas. Nah, kalau kreativitasnya sudah punya teman produk, pertanyaannya sekarang, mau dibawa kemana kreativitas itu? Ya, jawabannya ya pastilah ke media sosial, ya kan? Dan ini melalui artikel dari rrd.co.id memberitakan bahwa Gen Z ini memiliki peluang besar membantu promosi UMKM melalui konten digital, teman berdua. Dengan kemampuan memahami tren media sosial, anak muda seperti kita ini bisa membantu mengemas produk melalui foto, video pendek, maupun cerita kreatif agar lebih mudah menarik perhatian masyarakat banyak. Jadi teman-teman berdua, media sosial itu sekarang bukan cuma tempat upload foto makanan, foto jalan-jalan, atau bikin video lucu aja ya. Buat UMKM, media sosial ini bisa menjadi etalase digital, teman-teman. Bayangkan aja ya, kalau ada UMKM lokal di Fakfak yang punya produk bagus, produknya juga enak, sudah berkualitas, tapi orang di luar sana belum tahu karena dia belum ada media sosial. Nah, disinilah kreativitas anak muda bisa masuk, teman-teman. Bisa bikin video pendek ya, ceritakan proses pembuatannya, tampilkan keunikan produknya, kemudian angkat juga cerita di balik usaha tersebut, dan lain-lainnya yang unik-unik, teman berdua. Karena orang sekarang tuh bukan cuma membeli barang, teman berdua, mereka juga tertarik dengan cerita, identitas, dan pengalaman di balik sebuah produk itu. Bahkan ya, RRI juga menyoroti bahwa branding menjadi barang penting ataupun hal yang penting untuk dilakukan UMKM untuk menarik perhatian Gen Z. Tampilan visual yang menarik, identitas brand yang konsisten, serta kearifan di media sosial dapat membantu produk lebih mudah untuk dikenal. Dengan mudahnya dikenal, pasti mudah juga untuk cuan. Jadi ya, saat ini kreativitas anak muda bisa menjadi jembatan antara produk lokal dan konsumen yang lebih luas dan lebih banyak lagi, teman produk. Dan buat teman produk yang pengen sharing tentang UMKM ini, boleh banget ya, kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau chat aja di RRI Digital. Kita bahas satu persatu. Oke, update tunggu ya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Sabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ternyata ya kreativitas anak muda dan UMKM lokal itu bisa menjadi kombinasi yang menarik banget teman Pro 2. Bukan berarti anak muda harus mengambil alih usaha yang sudah ada, justru ini adalah kolaborasi teman Pro 2. Nah, melalui portal resmi kami ya, rri.co.id, pernah mengangkat kisah dapur tentang Delia di Padang, sebuah usaha keluarga yang berkembang setelah mendapatkan sentuhan kreativitas dari generasi muda. Inovasinya antara lain pada pengembangan produk dan pemanfaat media sosial sebagai sarana pemasaran. Nah, ini menarik teman Produk. Bayangkan kalau pola seperti ini juga diterapkan di daerah kita di Kabupaten Fak-Fak. Pelaku UMKM punya pengalaman soal produk dan usaha, kemudian anak muda punya ide, punya kemampuan digital, kreativitas membuat konten, atau mungkin kemampuan desain lainnya. Nah, jika digabung bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menarik daya minat masyarakat dan konsumen. Bahkan ya, RRI.co.id juga mengangkat kisah tentang Amigos Avarel D&D yang dirintis dari peluang usaha percetakan digital, dan usaha tersebut memanfaatkan teknologi cetak digital dan media sosial sebagai salah satu sarana promosi, sekaligus mengangkat identitas etnik dari daerah tersebut. Artinya teman Pro 2, produk kakak sebenarnya punya peluang untuk tampil modern tanpa harus kehilangan identitas lokalnya. Dan mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama teman Pro 2. Bagaimana cara supaya kreativitas anak muda bukan cuma untuk menghasilkan konten yang ramai ditonton, tetapi juga membantu usaha lokal untuk berkembang. Karena kalau UMKM lokal maju, ekonomi daerah pasti juga ikut maju teman Pro 2. Dan kalau anak mudanya kreatif, berani berkolaborasi serta mau belajar tentang dunia digital, bukan tidak mungkin produk lokal Fak-Fak bisa dikenal lebih luas lagi di Indonesia ini. Nah, teman Pro 2. Ayo untuk selalu gunakan perkembangan zaman ini, media sosial ataupun tentang teknologi ini, untuk membuat hal-hal baru yang bisa membangkitkan perekonomian di daerah kita.

0: Milenial, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.
2: Masih di 89FM, Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Perdua, kita update skor, update informasi dulu tentang olahraga dunia, teman Perdua. Kali ini kita geser dulu sedikit ke dunia sepak bola internasional. Ada kabar menarik nih dari Chile, yakni Jorginho, kiper veteran asal Cafe Verde, mungkin teman berdua tahu semua ya. Ini kiper yang luar biasa tampil di Piala Dunia 2026 yang lalu, dan beliau akhirnya resmi bergabung dengan klub raksasa Chile yang bernama Colo-Colo. Dan menarik lagi, teman berdua, Jorginho ini bukan nama asing buat pecinta sepak bola ya. Usianya sudah 40 tahun, tapi pengalaman dan performanya menjadi daya tarik sendiri, apalagi setelah penampilan dia di timnas Cafe Verde di Piala Dunia 2026 lalu. Jorginho sendiri tiba di Santiago pada 9 Agustus 2026 dan langsung mendapat sambutan dari para pendukung Colo-Colo, teman berdua. Tapi ternyata, teman berdua, perjalanan Jorginho menuju Chile ini enggak semulus yang dibayangkan. Kedatangannya sempat tertunda sampai 3 hari karena beberapa persoalan administrasi dan urusan pribadi. Dan setelah semuanya beres, akhirnya Jorginho ini mendarat juga di Chile dan bersiap menjalani pemeriksaan medis sebelum menyelesaikan proses kontraknya. Dan kabarnya Jorginho akan mendapatkan kesepakatan awal selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, teman berdua. Kalau performanya mampu membantu Colo-Colo dan mempertahankan gelar domestik, bukan tidak mungkin perjalanan Jorginho akan berlanjut di panggung yang lebih besar, yaitu Copa Libertadores musim ini atau musim depan. Jadi menarik banget untuk ditunggu, teman berdua, bagaimana pengalaman Jorginho yang sudah malah melintang di sepak bola internasional ini bakal menjadi senjata penting ya, salah satu senjata penting untuk Colo-Colo, dan mungkin aja Jorginho ini bisa menjadi match of the match di pertandingan awalnya. Kita lihat saja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Oke teman berdua, ini ada kabar lagi panas banget untuk Churlers. Rodri saat ini makin dekat ke Barcelona teman berdua. Barcelona ternyata belum menyerah untuk mendapatkan gelandang Manchester City, Rodri. Setelah tawaran pertama mereka sebesar 40 juta euro plus bonus 10 juta euro belum membuat City berkata oke. Barcelona sekarang kembali dengan tawaran yang lebih tinggi. Kabarnya Blaugrana ini menaikkan tawaran menjadi sekitar 60 juta euro atau kalau dirupiahkan sekitar 1,2 triliun rupiah teman berdua. Nah, yang bikin kabar ini semakin menarik, Manchester City yang sebelumnya memasang harga sekitar 80 juta euro sekarang disebut mulai lebih fleksibel. City dikabarkan bisa mempertimbangkan transfer jika Barcelona mampu mendekati angka 70 juta euro saja. Artinya apa, teman berdua? Jarak tinggal sekitar 10 juta euro aja. Wah, tinggal sedikit nih. Tapi tentu aja, teman berdua, transfer ini belum resmi ya. Barcelona dan Manchester City ini masih membahas nilai serta skema pembayaran. Jadi jangan buru-buru bikin jersey Rodri dulu di Camp Nou. Kalau memang benar-benar terjadi nanti, kehadiran Rodri ini tentu bakal menjadi tambahan besar untuk lini tengah Barcelona. Pengalaman, kualitas, dan kemampuan Rodri ini mengatur permainan bisa menjadi salah satu alasan Barcelona begitu ngotot untuk mengejarnya. Sekarang teman produk pertanyaannya buat teman produk yang fans Barcelona ini, kalau Rodri benar-benar datang ke Barcelona, menurut kalian dia bakal cocok nggak dengan gaya permainan Blaugrana saat ini?

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oke, teman bro, kita masuk ke dunia hiburan ya. Ini ada berita buat kalian yang K-popers. Kali ini datang dari grup Kortis, teman bro. Grup yang satu ini berhasil mencetak sebuah rekor menarik di media sosial. Kortis menjadi grup K-pop tercepat yang berhasil mencapai 1,5 juta pengikut di Instagram. Weh, keren nih. Bayangin ya, teman bro, angka 1,5 juta followers ini bukan angka yang kecil. Yap, benar. Dan yang menarik lagi, Kortis berhasil mencapainya dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan grup K-pop lainnya. Ini menunjukkan kalau kekuatan media sosial sekarang memang luar biasa dalam membantu sebuah grup, teman berdua, memperkenalkan diri ke penggemar di seluruh dunia melalui media sosial Instagram itu luar biasa. Apalagi buat grup K-pop generasi baru ya, Instagram ini bukan cuma tempat untuk upload foto atau video, media sosial ini juga sudah menjadi salah satu cara utama untuk membangun hubungan dengan fans, memperkenalkan karakter setiap member sampai membuat sebuah grup yang semakin dikenal secara global. Dan kalau melihat pencapaian Kortis ini, kelihatannya respon penggemar memang luar biasa saat ini. Dan 1,5 juta followers ini luar biasa, teman Pro 2. Untuk berita lengkapnya, teman Pro 2 bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan.
1: Ada tadi.
0: Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

ada itu ya, bentar ya. Excuse me.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman berdua, kita beranjak lagi ke informasi seputar Kabupaten Fak-Fak ya, teman berdua. Ini ada berita yang cukup positif untuk Fak-Fak, teman berdua. Kodim 1803, Fak-Fak baru saja merampungkan pembangunan dua jembatan yang berada di Kampung Adora, Distrik Teluk Patipi, dan Kampung Wonorejo, Distrik Bombrai. Nah, mungkin kalau kita dengar kata jembatan, teman berdua, kelihatannya sederhana ya. Tapi buat masyarakat yang setiap hari menggunakannya, keberadaan jembatan ini bisa punya arti yang besar. Karena jembatan bukan cuma soal menghubungkan satu tempat dengan tempat lain yang lainnya. Namun jembatan ini ada aktivitas yang masyarakat yang ikut terhubung. Mulai dari pergi sekolah, bekerja, membawa hasil usaha, sampai menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ya, dan di 1803, Fak-Fak Lekol Ivantri Wahlin Rahman SPD mengatakan pembangunan infrastruktur ini merupakan bentuk komitmen TNI untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya, sarana penghubung yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas warga dan kemajuan wilayah. Dandim juga menambahkan keberadaan infrastruktur yang telah dibangun harus dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat. Dan ia berharap manfaat jembatan dapat dirasakan dalam jangka panjang untuk menunjang berbagai aktivitas warga. Nah, untuk berita lengkapnya teman Pro 2 bisa baca di portal resmi kami ya, di rri.co.id.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman bro, ini ada berita terbaru lagi ya, yang Abdi kutip langsung dari rri.co.id. Kabar kesehatan dari Fak-Fak. Nah, ini layanan kesehatan di tingkat puskesmas kini terus diperkuat teman bro, melalui penerapan integrasi layanan primer atau ILP. Jadi program ini menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih terpadu sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga mendapatkan layanan yang menekankan pada pencegahan dan deteksi dini. Melalui ILP ini, pelayanan kesehatan diharapkan bisa menjangkau masyarakat secara lebih menyeluruh, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Dan dengan layanan yang lebih berintegrasi, masyarakat diharapkan semakin mudah mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan kesehatan di setiap tahapan kesehatan. Jadi 92, kesehatan ini bukan cuma soal berobat ketika sudah sakit ya. Mencegah memeriksa kondisi kesehatan secara rutin dan mendapatkan informasi yang tepat untuk menjadi bagian penting menjaga kesehatan kalian. Untuk berita lengkapnya, 92 bisa baca di rri.co.id.

0: resensi buku, review fak-fak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku hidup Antigao, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan

belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah,

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman-teman, masih di seputar Kabupaten Fak-Fak ya. Kita update informasi seputar Kabupaten Fak-Fak. Dan ini masih dari kabar kesehatan di Fak-Fak, teman-teman Pro 2. Puskesmas Fak-Fak Kota terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dengan melakukan screening kesehatan secara rutin. Screening menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih awal sehingga sebagai faktor risiko atau masalah kesehatan bisa diketahui dan ditangani sedini mungkin, teman berdua. Karena teman berdua, menjaga kesehatan itu bukan hanya dilakukan ketika tubuh sudah merasa sakit ya. Justru dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, kita bisa lebih mengenal kondisi tubuh dan mengambil langkah pencegahan. Puskesmas juga sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi buat teman Pro 2, jangan tunggu sakit dulu baru peduli dengan kesehatan kalian ya. Kenali kondisi tubuh kalian, lakukan pemeriksaan secara rutin, dan mulailah untuk melakukan kehidupan, kebiasaan hidup sehat dari sekarang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 16:09 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kalian semua ada yang saat ini sudah di perjalanan pulang, ada juga yang masih kerja, ada juga yang masih buat tugas, dan ada juga yang lagi jualan. Semangat semua ya buat kalian yang beraktivitas di hari Senin ini, karena hari Senin ini harus diselesaikan dengan baik supaya hari-hari berikutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa dilalui dengan mulus tanpa halangan. Amin. Dan buat teman berdua yang masih bertugas ataupun masih beraktivitas sambil dengerin Pro 2, terima kasih ya. Semoga Pro 2 ini selalu menghibur kalian dan menambah semangat kalian. Dan kalian boleh banget untuk request lagu sambil aktivitas, sambil dengerin lagu, itu keren banget dan itu nambah mood banget. Boleh banget kirim requestan kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital. Pokoknya bebas teman Pro 2, yang penting request lagu. Oke, abi tunggu ya.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: gimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

FM. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 17.51 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi izin pamit undur diri dulu dari ruang siaran, teman berdua. Terima kasih telah menemani Abdi selama 7 jam ya. Dari jam 11 tadi sampai jam 6 kurang ini. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kifa adalah alat musik tradisional khas Papua dan Maluku berbentuk tabung kayu yang salah satu ujungnya ditiup dengan kulit hewan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan sehingga menghasilkan bunyi khas yang ritmis. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dengan nilai-nilai adat, menjadikannya bukan hanya sekedar alat musik, melainkan juga simbol budaya yang syarat makna. Tifa berperan penting dalam kehidupan masyarakat Papua dan Maluku. Mulai mengeringi tarian, upacara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan keagamaan. Suaranya melambangkan semangat, persatuan, dan kebanggaan masyarakat setempat. Kini, Tifa tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga dipadukan dengan musik modern dan ditampilkan di berbagai festival, sehingga warisan budaya ini tetap hidup dan dicintai lintas generasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Lapa Sekolah FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sekali lagi di frekuensi nih teman-teman. Waduh, gimana tadi ya? Mulai dari saat siang sampai dengan sore ceria ya. Teman-teman udah ditemenin bareng Kak Abdi tentunya dari pukul 11 sampai dengan 18.00. Nah, tentunya teman Pro 2 lanjut lagi bareng Sukli tentunya dari pukul 18 sampai dengan nanti tutup siaran. Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng. Datang nih teman Pro 2. So buat teman-teman untuk keseruan sore menuju malam hari ini ya, tentunya bareng Sukli. Teman-teman yang mau bergabung di keseruannya langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811489499. Oke teman Pro 2, tentunya Sukli temani dengan beberapa musik ya, sampai nanti kita akan memasuki waktu maghrib dan juga akan Sukli putarkan tarhim dan juga azan maghrib. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya teman pro 2, teman terbaik kamu, Sukri selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi teman-teman yang melaksanakan. Ya, buat teman-teman juga yang beragama lain, jadikan momen maghrib kali ini adalah momen yang menenangkan untuk menemani aktivitas teman pro 2 semuanya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria teman Pro 2 ya. Dan tentunya akan Sukli temani tentunya untuk dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini. Sore ya, menuju malam ya. Nah, jadi untuk satu jam pertama teman Pro 2 kita santai-santai dulu dengan beberapa lagu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk keseruan malam hari ini pokoknya mau request-request lagu digaskan aja ya. Langsung aja teman Pro 2 ya, digas-gaskan di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Om Pro 2 itulah dia tadi beberapa lagu yang suka diputarkan untuk menemani aktivitas Om Pro 2 di malam hari ini, teman-teman. Dan tentunya di pukul 19 nanti Om Pro 2 akan Sukli temani tentunya dengan berbagai obrolan seru yang bakal menemani aktivitas Om Pro 2 di malam hari ini. Sobat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Masih lah bersama FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 bareng Sukli lagi tentunya di edisi Sore Ceria untuk 1 jam terakhir nih, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman semuanya, kira-kira untuk 1 jam terakhir di edisi Sore Ceria ini kita ngobrol-ngobrol apa nih enaknya ya. Nah, kasih rekomendasi kalian teman Pro 2 untuk obrolan malam hari ini, sore menuju malam hari ini ya. Sukli tentunya tunggu ya buat teman-teman semua yang mau bergabung ya di kesempatan malam hari ini, langsung aja di WhatsApp Pro 2 Fafak di 08114894990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung. Sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dilan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
4: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Yotong Pro 2 masih stage 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Selamat malam buat teman-teman semua yang sekarang lagi di rumah ya, yang masih di perjalanan atau yang baru selesai kerja nih, atau mungkin baru selesai belajar ya, atau mungkin yang dari tadi sebenarnya sudah rebahan tapi belum benar-benar pengen tidur nih teman-teman ya. Sekarang kita masuk di jam 7 malam ya, udah setengah 8 sih. Dan kalau malam ini teman-teman ngerasa udara di Fak-fak agak dingin ya, sepertinya tuh ya kita memang sedang berada di suasana yang cocok banget untuk santai ya. Nah coba deh teman-teman, kalau udara udah mulai dingin kayak gini, biasanya kita juga ikut berubah teman-teman dua ya. Yang tadinya masih semangat mau keluar rumah, tiba-tiba mulai pikir ya, aduh di rumah saja gapai. Nah yang tadinya mau olahraga malam ya, mulai cari alasan. Yang tadinya juga mau nongkrong ya, mulai bertanya ya tempat yang ada indoor di mana ya. Yang tadinya mau jalan-jalan ya, akhirnya memilih rebahan sambil main HP nih teman Pro 2. Nah tapi memang ada ya sesuatu yang menarik dari suasana malam yang dingin teman Pro 2. Rasanya malam jadi lebih tenang ya, suara-suara di sekitar mulai berkurang dan aktivitas mulai melambat teman Pro 2. Dan kita akhirnya punya kesempatan untuk menikmati waktu tanpa harus terburu-buru ya. Apalagi setelah seharian ya kita melakukan banyak hal, dari pagi bangun, bersiap, beraktivitas, sekolah, kuliah, kerja, ngurus rumah, bertemu banyak orang, dan akhirnya malam datang juga. Nah malam seperti ini teman-teman sebenarnya bisa menjadi satu waktu ya yang pas untuk kita bilang ke diri sendiri, oke, hari ini sudah selesai, sekarang waktunya istirahat sebentar. Nah teman-teman dua, kalau udara Fak-fak yang dingin kayak gini ya, biasanya tuh teman-teman ngapain aja nih? Apa mungkin langsung masuk kamar nyari selimut ya, atau justru keluar cari makan nih teman-teman dua, makan yang hangat-hangat ya, atau teman-teman tipe yang orang kalau dingin malah makin semangat ngopi nih? Nah coba bayangin teman-teman ya, ke teman-teman duduk santai ya, lampu kamarnya tuh agak redup ya, HP di tangan, earphone terpasang. Nah terus lagu favorit diputar ya. Wah suasana yang udah cocok banget nih untuk menikmati malam hari ini. Tapi jangan sampai terlalu nyaman teman-teman Pro 2 ya, karena kalau sudah ketemu kasur, selimut, HP dan udara dingin ya, kombinasi ini bisa membuat kita bilang 5 menit lagi sampai akhirnya 1 jam berlalu ya. Jadi buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 malam ini, coba cek suasana sekitar kamu teman-teman Pro 2, apakah malam ini memang terasa lebih dingin ya, atau jangan-jangan teman-teman sebenarnya yang cuman kurang bergerak ya. Yang jelas mau dingin atau tidak, teman-teman malam ini kita tetap temani dengan obrolan yang ringan, santai, tentunya musik-musik yang bisa bikin suasana malam teman-teman semakin nyaman. Tetap di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tidak terasa kita udah berada di segmen terakhir untuk obrolan jam 7 menuju jam 8 malam nih. Dari awal kita udah ngobrol soal udara fak-fak yang dingin ya, soal kebiasaan ketika malam mulai terasa dingin ya, sampai membahas makanan dan minuman yang cocok untuk menemani suasana seperti ini Tom Pro 2. Nah di pukul 20.00 Tom Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber nih Tom Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 8902 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo, hai teman perdua, Sukli balik lagi tentunya di edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Nah, teman perdua, kebetulan ya sebagai pembuka edisi kita pada malam hari ini ya, kita buka edisi kita tentunya dengan obrolan menarik ya malam hari ini nih teman perdua. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau bergabung juga tentunya dengan obrolan malam hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811-4894-990. Dan by the way teman perdua, malam hari ini juga sudah hadir ya narasumber kita yang kece dan juga cantik malam hari ini. Langsung aja kita kenal-kenal langsung bareng Kak Lili. Halo Kak Lili, selamat malam. Gimana kabarnya Kak Lili malam hari ini kakak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, kakak boleh bisa dong sapa-sapa para penonton, pendengar juga.
1: Halo,
0: di kamera. Oke, nah Kak Lili, oke. Jadi buat teman-teman langsung aja kita kenal-kenalan dulu sama Kak Lili. Kak Lili mungkin bisa memperkenalkan namanya, mungkin kesibukannya apa gitu.
1: Oke, perkenalkan nama saya Zin Lili. Ya, yang kebetulan saya saat ini instruktur senam, dan kesibukan saya setiap hari yang pastinya senam.
0: Iya. Oke. Nah, Kak Lili nih kalau boleh tahu nih sebelum kita memang ngobrol jauh kan, Zin sendiri tuh sebenarnya apa sih Zin itu?
1: Zin itu instruktur dari Zumba.
0: Oh, instruktur yes. Zumba. Oke. Okay. Nah. Oke, oke, oke, oke. Sebelum kita juga ngobrol soal Zumba dan juga komunitas nih Kak Lili. Nah, kalau boleh tanya-tanya dikit ya. Kalau Kak Lili itu sehari-hari itu orangnya tuh lebih suka aktivitas atau sebenarnya itu lebih suka santai juga di rumah? Kalau boleh tahu nih.
1: Untuk saya sendiri ya, kalau saya lebih suka beraktivitas.
0: Oh, suka beraktivitas
1: iya,
0: ya.
1: Aduh. Jadi kalau santai saya yang ya tidak nyaman.
0: Oke. Nah, kali kalau boleh tahu nih, dari dulu tuh memang suka aktivitas fisik ya, atau baru belakangan ini mulai tertarik? Mungkin dalam beberapa tahun terakhir, baru berapa tahun? Mungkin baru dua tahun terakhir tertarik gitu sama aktivitas-aktivitas fisik gitu.
1: Aktivitas fisik saya memang dari masih cewek.
0: Dari masih gadis ya, teman-teman ya.
1: Sudah punya gadis.
0: Oke. Dari masih gadis sampai udah punya gadis nih teman-teman. Oke. Berarti memang udah dari dulu ya kakak.
1: Iya, dari dulu.
0: Oke. Nah, biasanya kalau lagi punya waktu luang tuh kalian itu paling suka ngelakuin apa aja nih kalau boleh tahu?
1: Kalau punya waktu
0: luang gitu.
1: Saya lebih suka cari kesibukan ya.
0: Cari kesibukan.
1: Iya.
0: Oke. Menurut Kak Lili ya, seberapa penting sih punya aktivitas yang bikin tubuh kita tuh tetap bergerak gitu? Menurut Kak Lili sendiri?
1: Sangat penting.
0: Sangat penting. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Satu untuk kesehatan. Ya. Dua. Iya. Ya menghilangkan stres juga ya.
0: Oh iya, benar-benar. Karena kan kalau lagi banyak pikiran tuh kan, kalau aktivitas fisik yang bergerak itu kan suka buat kita tuh teralihkan.
1: Iya,
0: gitu,
1: teralihkan
0: kan,
1: benar sekali.
0: Jadi stresnya juga agak menurun dan juga badan juga sehat.
1: Iya,
0: gitu. Oke. Nah, apa nih kebiasaan sehat yang sekarang itu sudah menjadi rutinitas Kak Lili nih kalau boleh tahu?
1: Menjaga pola makan dan setiap hari olahraga pastinya.
0: Olahraga pastinya. Yeah. Oke. Nah, kan ngomong-ngomong kan Kak Lili kan termasuk orang yang suka beraktivitas fisik dan juga olahraga nih sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kira-kira Kak Lili tuh pernah gak sih kayak ngerasa atau mungkin ada di fase kayak malas berolahraga atau malas beraktivitas gitu?
1: Tidak pernah.
0: Oh, tidak pernah. Yeah. Oh iya, biasanya kan kalau orang yang mungkin yang sudah punya gadis ya, mungkin tuh kan tuh suka tersibukan sama beberapa kesibukan sampai akhirnya tuh kayak langsung merasa kayak aduh udah malas bergerak, malas beraktivitas gitu.
1: Justru saat ini karena anak saya sudah gadis jadi lebih banyak aktivitas lagi.
0: Oke. Berarti lebih sering ya.
1: Iya, lebih sering.
0: Oke. Nah, kita kan tadi udah cerita tentang aktivitas fisik nih. Nah, ternyata aktivitas fisik itu memang punya tempat tersendiri ya teman-teman ya. Sampai akhirnya Kak Lili mengenal Zumba nih.
1: Iya,
0: oke. Nah, langsung kita ke inti, ke pertanyaan daging-daging nih ya teman-teman ya. Nah, Kak Lili kalau boleh tahu ya, pertama kali kenal Zumba itu ceritanya bagaimana? Kak, mungkin bisa diceritakan gitu.
1: Ceritanya awal mulanya saya memang hobi senam.
0: Hobi senam.
1: Bukan cuma senam, semua jenis olahraga saya hobi. Ya, yang kedua saya juga hobi musik, dengar musik.
0: Oke.
1: Ya, jadi mungkin dari dua
0: hobi.
1: Iya, dua hobi itu masuklah senam.
0: Oke, ya, masuk ke senam.
1: Karena senam itu kan yang pastinya olahraga dapat, musik juga dapat.
0: Iya, benar-benar. Karena kan faktanya juga itu kan musik juga itu kan sebenarnya kan bisa menjadi pengurang stres juga.
1: Pengurang stres, benar.
0: Apalagi langsung dibarengi sama aktivitas fisik ya, Kak.
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, kira-kira apa yang ngebuat Kak Lili itu kayak ngerasa kayak, wah, Zumba senam ini olahraga yang paling cocok nih buat saya gitu.
1: Kalau saya sih semuanya cocok. Ya, karena saya memang hobi olahraga, jadi semua jenis olahraga yang berbau olahraga semuanya cocok.
0: Oke, kalau gitu kalau boleh tahu nih berarti selain Zumba olahraga apa aja nih yang disukai?
1: Saya alhamdulillah saya pelari juga.
0: Oh, pelari juga. Waduh.
1: Terus saya juga hobi grup Perbakin.
0: Oke. Boleh kalau boleh tahu
1: menembak.
0: Menembak.
1: Iya.
0: Menembak, coy. Okay,
1: yes,
0: okay.
1: Iya. Saya juga pernah ambil kejuaraan juga, alhamdulillah hari itu Manokwari, Fafak, Sorong.
0: Oke, waduh, lumayan ya.
1: Kalau di bagian senam, saya pernah 2017 di Sukabumi, alhamdulillah pulang bawa piala.
0: Piala juga. Yes. Waduh, oke, makin menarik teman-teman. Kayaknya kita bahas satu-satu dulu aja ya. Oke, mungkin kita bahas dari yang ini dulu deh, Kak. Dari menang yang tadi, apa sih yang waktu di Sukabumi?
1: Sukabumi.
0: Iya, boleh dong cerita di prosesnya tuh kayak gimana, Kak?
1: Oke. Saat itu saya diajak ibu mantan Wakapolres Fafak pada saat itu, 2017. Karena mungkin beliau lihat kemampuan saya di situ.
0: Lihat potensi juga.
1: Iya, seperti itu. Jadi beliau ngajak saya ke Sukabumi waktu itu 2017. Sampai di sana kebetulan ada perlombaan dengan dorongan ibu mantan waka pada saat itu, saya memberanikan diri untuk ikut lomba aerobik.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Dan saat itu alhamdulillah saya peserta terjauh dari Papua Barat, saya sendiri alhamdulillah saya bawa pulang juara tiga dan harapan tiga.
0: Oke, waduh, luar biasa. Berarti dua juara ya?
1: Iya.
0: Dua juara, waduh, luar biasa teman-teman ya. Kalau berarti itu pertama kali atau?
1: Itu pertama kali.
0: Oh, pertama kali. Waduh, pertama kali. Gimana tuh rasanya kakak pertama kali langsung bawa juara?
1: Iya, karena saya suka tantangan. Iya, saya memang dari dulu suka tantangan, suka yang ekstrim, suka tantangan. Jadi kalau mau, meskipun saya baru sekali, tetapi karena saya memang suka tantangan, jadi
0: jiwanya push, ya, lebih jiwa-jiwa ingin tahu ya.
1: Ingin tahunya itu meronta-ronta.
0: Ingin tahu dan juga kayak ingin keluar dari zona nyaman gitu ya, Kak.
1: Iya, okay. Lebih meronta-ronta, lebih
0: Kalau boleh tahu di waktu itu umurnya berapa, Kak? Kalau boleh tahu nih.
1: Waktu itu saya sudah sekitar umur 30-an ya.
0: Oke, berarti masih sebenarnya masih lagi kuat-kuatnya juga sih harusnya ya. Lagi aktif, masih strong full juga ya. Oke. Nah, berarti selain yang tadi aerobik, terus apa lagi tadi teman-teman?
1: Ada aerobik, ada Zumba, power step.
0: Nah, kalau Zumba boleh dong ceritain ke Zumba.
1: Zumba, oke. Kalau Zumba kebetulan juga dari mantan waka Polres juga.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya saya itu awalnya dari beliau. Semua pelatihan saya ikut awalnya dari beliau.
0: Oke, disupport sama beliau.
1: Disupport
0: ya,
1: sampai di bawah ke Sukabumi. Iya. Jadi gitu. Jadi Setelah sampai di sana, mm-hmm. saya langsung ikut instruktur Zumba, mm-hmm. yaitu Zin, mm-hmm. yang kebetulan pada saat itu ada juga mm-hmm. yang buka training di Bekasi.
0: Okay.
1: Jadi langsung saya ikut langsung saat ikut. Itu. Selesai training, saat itu juga mm-hmm. Kurang lebih 2 hari mm-hmm. saya ikut lomba aerobik.
0: Dan lomba aerobik juga langsung.
1: Langsung.
0: Ya. Waduh, emang yeah. luar biasa sekali teman-teman ya. Ah, kalau boleh tahu juga nih kan, Kalili juga kan sempat bilang kayak bergabung juga di komunitas menembak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah itu kayak gimana tuh kak kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya karena saya memang hobi olahraga saja mm-hmm. ya, jadi semua yang berbau olahraga semua saya hobi. Mm-hmm. Jadi segala maunya semua jenis mm-hmm. olahraga semua saya kepingin coba.
0: Oh, kepingin coba ya. Iya, salah satunya menembak juga nih.
1: Menembak juga. Menembak juga, juga renang juga.
0: Oke. Okay. Terus iya sebenarnya kalau ngerasa menembak itu kayak gimana sih kak?
1: Saya rasa menembak itu kalau
0: apa perlu satu latihan khusus gitu untuk menembak gitu ya?
1: Semua dari kemauan sama apa nyali.
0: Oh, nyali juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Dari nyali juga. Kalau kita nyalinya bagus, uh-huh. Percaya diri juga.
0: Okay.
1: Karena pada saat kita latihan menembak atau kita di saat ikut apa perlombaan mm. event-event gitu mm. itu rasa percaya diri tinggi
0: oh,
1: sekali
0: okay.
1: ya karena tidak mudah perempuan bisa
0: iya betul berarti kali ini teman-temannya salah satu perempuan tangguh juga ya. Oke okay. Kali ini kan sempat bilang nih suka banyak olahraga juga punya berbau olahraga ini
1: iya.
0: Suka juga nah suka ini penasaran kira-kira kali ini suka juga nggak kayak olahraga kayak bola besar, bola kecil gitu.
1: Semuanya
0: yang mungkin
1: saya pernah ikut.
0: Pernah ikut.
1: Iya, okay. Ikut lomba.
0: Perlombaannya juga pernah.
1: Pernah.
0: Waduh, ada yang dijuarai mungkin ada?
1: Alhamdulillah saat itu saya ikut apa futsal ya.
0: Oke, okay, futsal. Waduh,
1: ibu-ibu.
0: Ibu-ibu ya. Ikut futsal, guys. Ya.
1: Kebetulan hari itu hari besar Bayangkari dan uh-huh. saya sendiri Bayangkari.
0: Uh-huh.
1: Jadi ya sebelum bulan tahun Bayangkari mm-hmm. kita lakukan perlombaan okay. ada bermacam-macam perlombaan salah satunya itu futsal. Jadi ya sudah saya ikut.
0: Oke, waduh luar biasa teman-teman ya. Jadi bukan hanya satu cabang olahraga ya yang diikutin sama Kalili ya. Oke, jadi ternyata banyak juga nih. Oke, tapi kita balik lagi ya. Masih tentang Zumba lagi nih sama Kalili. Kebetulan kan Kalili sini juga kan sebagai Zumba instructor new gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Kalau boleh tahu nih kapan mulai kepikiran nih kak untuk lebih serius sampai akhirnya menjadi Zin gitu.
1: Kembali lagi tahun 2014 saya jadi Zin itu ya karena support dari mantan waka.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi saya tambah bersemangat, mm-hmm. tambah ingin mencari tahu, tambah mm-hmm. ya alhamdulillah ada yang support.
0: Ada yang
1: apalagi
0: support,
1: pimpinan.
0: Oke, okay. Ya. Berarti. Kali ini juga mulai serius itu karena kebetulan juga disupport juga ya, sama Bu Aka ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti Bu Aka ini salah satu peran penting juga ya
1: iya.
0: di selama prosesnya kali ini nih sampai
1: iya,
0: menjadi
1: Zin
0: sangat berjasa
1: iya,
0: juga tentunya.
1: Iya,
0: oke, mungkin barangkali Bu Aka juga mungkin sedang menonton ya mungkin ada apa kata-kata gitu untuk Bu Aka mungkin kali ini gitu.
1: Ya. Assalamualaikum Ibu. Ibuku tercinta.
0: Oke, aku tercinta.
1: Miss you, Ibu. Alhamdulillah saya masih tetap menjalankan amanah Ibu sampai saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Semua berkat Ibu tercinta, insyaallah Allah mm-hmm. yang akan membalas semuanya.
0: Oke, ya gitu ya Bu Aka yang semoga pesan-pesannya tersampaikan ya buat teman-teman juga yang mau menonton yang lagi menonton ya di live streaming kita di YouTube channel kita dari Fafa Official ya. Buat teman-teman yang mau komen-komen juga, mau tanya-tanya barangkali malam hari ini boleh banget teman-teman ya langsung aja WhatsApp di Pro2 Fafak di 0811-489-4990. Dan juga buat teman-teman yang lagi mantau nih di RRI Digital ya, di Pro2 Fafak, teman-teman bisa-bisa geser-geserlah dikit ya ke live streaming kita di YouTube channel kita. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Kita tanya-tanya lagi bareng Kak Lili nih. Oke, Kak Lili, kalau boleh tahu nih, selama prosesnya nih ya, apa sebenarnya tantangan yang paling Kak Lili rasakan nih selama ini, selama mungkin bergabung Zumba, selama ingin bergabung jadi Zin, dan juga pengalaman-pengalaman yang Kak Lili rasakan selama ini, tantangannya gitu.
1: Tantangan? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada tantangan.
0: Tidak ada tantangan. Oke, iya. Berarti terlewati nih semuanya sama Kak Lili ya. Oke, ini kayaknya karena emang dari Kak Lilinya sendiri tangguh ya. Jadi setiap ada tantangan apapun itu memang terlewati karena memang ingin mencoba tantangan.
1: Iya,
0: semua hal dicobain ya.
1: Iya, semuanya.
0: Oke, aduh.
1: Jiwa mencoba itu besar.
0: Jiwa rasa ingin tahu itu tinggi, rasa ingin mencoba itu tinggi sekali ya
1: Kak Lili.
0: Aduh, luar biasa teman-teman ya. Oke, ini teman-teman dibuat kakak-kakak ya, ibu-ibu juga ya, jangan mau kalah dari Kak Lili ya. Harus juga ikut tangguh juga, aktif juga tentunya ya. Oke, nah pertanyaan terakhir sebelum kita break lagi nih Kak Lili ya. Setelah menjadi Zin nih, apakah ada perubahan dalam diri Kak Lili sendiri gitu?
1: Perubahan apa ini?
0: Apapun itu ya, mungkin entah mungkin dari perubahan pola pikir ataupun perubahan fisik atau mungkin biasanya kan kalau kita ketika mengikuti sesuatu itu kan kayak ada hal baru yang masuk gitu ya. Jadi kayak kita tuh cara kita menanggapi satu hal juga itu kan tentunya berbeda gitu ya. Oke.
1: Iya, jadi alhamdulillah karena saya memang dari dulu hobinya olahraga, jadi dari dulu sudah ada perubahan.
0: Oke.
1: Perubahan itu sudah memang dari dulu, jadi setiap ya contoh kecil setiap ada masalah itu bisa saya selesaikan dengan yang positif duluan. Karena setiap hari kan saya olahraga, otomatis yang positif masuk terus.
0: Iya
1: jadi setiap ada masalah atau beban atau capek, namanya berumah tangga pasti capek, atau punya pekerjaan yang banyak, atau mungkin punya tugas-tugas yang banyak, atau mungkin punya masalah lain-lain, tetapi saya selalu menanggapinya dengan positif. Iya, karena mungkin seperti itu tadi saya bilang, setiap hari olahraga.
0: Berarti yang dirasain kali itu ketika setelah menjadi sini, dan tentunya dari dulu kan sudah mengikuti, sudah sering olahraga ya.
1: Olahraga,
0: jadi yang dirasain tuh selalu hal-hal positif masuk,
1: positif
0: gitu
1: masuk,
0: ya. Energi-energi positif masuk gitu ya.
1: Ketika ada masalah saya selalu
0: bisa menemukan solusinya ya. Sangat. Karena memang iya sih, karena kayaknya olahraga itu kan melatih kesabaran kita juga tentunya ya.
1: Kesabaran. Iya.
0: Jadi kayak ketika ada hal-hal yang mungkin bisa dibilang di luar kendali kita, tapi itu kita tuh bisa menanganinya karena sudah terbiasa juga dengan beberapa aktivitas yang memang melibatkan sabar kita gitu ya.
1: Oke,
0: gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mau ngobrol-ngobrol juga barangkali ini, kali ini mungkin boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp Sukli di Pro2 Fakfak di 0811-489-4990. Dan buat teman-teman, kita bakal lanjut lagi obrolan-obrolan kita di segmen selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, akan Sukli balik lagi setelah break kali ini. Oke teman-teman, tetap stay tune terus di 89 FM.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Yoram Pro 2 masih stay di Lapas Ibar FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Tentu kita Yoram Pro 2 masih bareng Sukli dan juga
1: Zilili.
0: Oke, nah teman-teman Kak Lili masih semangat ya nih Kak?
1: Masih semangat.
0: Oke, nah teman-teman kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Lili malam hari ini. Kalau tadi kita udah basa-basi dikit, udah kenalan lebih dekat sama Kak Lili, gimana proses perjuangannya, gimana sampai jadi Zin dan lain-lain. Nah, fun fact-nya teman-teman ya, malam hari ini ternyata Kak Lili itu selain menjadi Zin juga, ternyata Kak Lili juga punya komunitas Zumba ya Kak Lili.
1: Iya.
0: Oke, nah kita bakal ngomong-ngomong lagi ya soal Zumba di Kak Lili nih teman-teman ya. Jadi bukan cuma jadi instruktur teman-teman, tapi juga ada komunitas yang ikut tumbuh bersama dan juga berkembang nih bareng Kak Lili. Nah, Sukli juga udah penasaran banget teman-teman ya, sebenarnya komunitas Zumba ini komunitas Zumba Kak Lili ini seperti apa gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama teman-teman. Awalnya nih Kak Lili, komunitas Zumba ini tuh terbentuk dari mana? Apakah memang dari orang-orang yang sering ikut Zumba sama-sama atau gimana?
1: Iya, komunitas Zumba ini awalnya memang dari sering ikut.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Ikut kelas Zumba.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi, oh berarti ya, di Fak-Fak ini kalau untuk kelas Zumbanya itu emang banyak diminati sama
1: banyak
0: ya. Iya. Oke, dari kalangan mana aja tuh Kak kalau boleh
1: tahu? Tua muda semua.
0: Tua muda semuanya ada ya. Iya. Oke. Nah, waktu pertama kali nih Kak Lili membangun komunitas Zumba nih.
1: Iya.
0: Kira-kira sudah berapa orang yang ikut kalau boleh tahu?
1: Kebetulan saat ini ya yang di dalam komunitas atau

0: dulu, karena kalau mau bilang banyak sudah banyak sekali.
1: Sudah banyak sekali ya. Jadi, tidak terhitung ya.
0: Iya, sudah banyak sekali. Jadi kalau mau lebih banyak yang tidak masuk sih daripada yang masuk. Karena kan tidak selalu saya minta nomor HP-nya, itu yang dekat-dekat saja yang kita buat grup di situ.
1: Oh, jadi buat grup juga untuk orang-orang terdekat yang kebetulan bergabung juga dalam komunitas gitu ya. Oke. Nah, sekarang suasana komunitasnya seperti apa, Kak? Mungkin lebih banyak yang sudah rutin atau mungkin masih banyak juga yang baru-baru bergabung nih, kalau boleh tahu?
0: Alhamdulillah sudah banyak yang
1: rutin.
0: Yang rutin, yang rutin, yang banyak yang baru bergabung juga.
1: Oke, berarti sama-sama banyak juga.
0: Sama-sama ya. Banyak, iya, benar.
1: Berarti termasuk pokoknya balance lah pokoknya ya. Nah, kalau boleh tahu tuh biasanya tuh kalau macam di waktu-waktu aktivitas zumbanya tuh kapan-kapan aja, Kak? Boleh tahu? Biasanya kayak ada orang, kata orang itu kan kayak prime time-nya gitu.
0: Iya, iya.
1: Waktu prime-nya gitu.
0: Iya, iya. Zumba kalau di saya setiap hari.
1: Setiap hari ya.
0: Iya. Setiap hari saya buka kelas di studio.
1: Iya. Oh, ada studionya juga.
0: Ada studionya juga.
1: Oh, gue tahu di mana itu, Kak.
0: Jalan Salasana Mudat. Pujasera lantai 2.
1: Oke, Jalan Salasana Mudat, Pujasera lantai 2. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bergabung, kalau boleh tahu itu cara bergabungnya gimana nih,
0: langsung
1: Kak?
0: Langsung saja datang.
1: Oh, langsung
0: nanti
1: saja datang.
0: Saya yang murah, nanti saya yang tangkap.
1: Oke, langsung nanti Kak Lili yang tangkap ya, teman-teman ya.
0: Nanti saya yang tangkap.
1: Oke, ini Kak Zin Lili yang tangkap nih, teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja masuk hub gitu ya.
0: Jadi
1: nanti Kak Lili yang tangkap. Oke.
0: Benar.
1: Oke, jadi gitu ya teman-teman yang mau bergabung di Zumba nih bareng Kak Lili nih ya, boleh banget tadi. Jalannya di mana tadi, Kakak? Kalau boleh tadi sebutkan ulang.
0: Jalan Salasana Mudat, Pujasera lantai 2.
1: Oke, okay. Jalan Salasana Mudat, Pujasera lantai 2. Oke, okay. Udah teman-teman ya, langsung aja ya.
0: Langsung aja.
1: Yang mau yang mungkin meregangkan sedikit ya.
0: Iya.
1: Badan-badannya ya.
0: Badannya kaku.
1: Yang mau dikerekin ya badannya kaku ya.
0: Iya,
1: kebanyakan rebahan ya.
0: Iya.
1: Kebanyakan rebahan, kebanyakan scroll TikTok, tidak mau beraktivitas, tidak mau berolahraga.
0: Iya.
1: Ya sebenarnya tidak harus aktivitas yang berat-berat, mungkin ikut Zumba juga sebenarnya kan biar kita juga
0: lepas di situ.
1: Iya, lepas ya, di stress, situ juga
0: stresnya
1: ya.
0: Stresnya dilepas, capeknya dilepas di situ.
1: Iya,
0: kan di situ pasti ada saya suruh teriak, mati keluar, keluar semuanya.
1: Oh, berarti ada terapinya sendiri juga.
0: Iya, ada. Okay. Iya, ada cara-caranya sendiri.
1: Oke, oke, oke. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin mau melepaskan emosi ya, tapi jangan pukul orang-orang di dalam ya. Takutnya ingin melepas emosi malah gaduh ya. Oke, oke, oke. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kira-kira kali ini apa yang biasanya dilakukan teman-teman selain latihan Zumba nih? Apakah ada kegiatan lain atau lebih banyak fokus ke olahraga bersama nih, kalau boleh tahu?
0: Iya, untuk saat ini sih saya lebih fokus merangkul masyarakat semua dengan hanya berolahraga saja.
1: Okay.
0: Tidak ada kegiatan lain.
1: Berarti enggak ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin mungkin kayak biasanya kan kalau komunitas nih ya, komunitas selain aktivitas utama ya, biasanya mungkin ada piknik ataupun mungkin nongkrong bareng gitu.
0: Tidak, ya. Saya gitu. Saya kalau diajak piknik atau ajak makan atau ajak nongki saya kurang suka.
1: Oh, kurang suka ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Berarti lebih suka ke aktivitas utamanya.
0: Aktivitas utamanya saja.
1: Oke, okay, oke, okay. baik. Nah, menurut Kak Lili nih, kira-kira apa yang membuat anggota komunitas itu betah dan terus datang gitu?
0: Ya, mungkin karena kembali kepada instruktur ya, merangkulnya dengan baik, terus memberi pelajaran juga. Dikasih arahannya juga yang jelas, yang benar. Jadi pada saat mereka keluar dari studio, mereka rasa mereka dapat menjiwai, menikmati.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Kak Lilia, pernah nggak ada anggota yang mungkin awalnya tuh datang karena cuma ingin olahraga nih, tapi akhirnya tuh malah mendapatkan teman-teman baru dan merasa seperti punya keluarga kedua mungkin ya kali ya, karena kan biasanya orang kalau sudah nyaman di satu tempat gitu ya, kayak ngerasa oh ini udah bestie banget gitu. Nah, kira-kira pernah nggak?
0: Iya, kalau saya sih semua member yang ada di saya semua bukan lagi saya anggap member, tapi sudah saya anggap kakak saya, adik saya. Jadi semua yang datang itu semua keluarga. Jadi mereka juga di situ rasa nyaman karena saya tidak biasa kan ya beda tempat, beda cara-caranya juga ya. Mm-hmm. Kalau di saya langsung, meskipun dia orang baru, mm-hmm. langsung saya ngajak seperti 1000 tahun yang lalu saya kenal. Okay. Jadi dia tidak kaku, dia langsung menikmati seperti itu.
1: Oke, okay, gitu. Ya memang ya teman-temannya, kalau sudah namanya komunitas ya, biasanya memang bukan cuma soal kegiatannya ya kak ya, tapi juga justru hubungan antar orangnya gitu. Oke. Nah, menurut Kalili ini apa sebenarnya yang paling terasa berbeda ketika melakukan Zumba bersama komunitas dibandingkan olahraga sendirian nih, kalau boleh tahu?
0: Kalau saya di studio ya bersama teman-teman itu lebih teratur. Maksudnya kalau saya itu lebih teratur. Okay. Jadi 1 jam berhenti istirahat dulu, baru saya lanjut juga di kelas yang lain juga boleh. Tetapi kalau di rumah,
1: Nah,
0: saya bilang tidak teratur. Kenapa? Karena kadang-kadang sampai 5 jam tidak terasa.
1: Oh, 5 jam tidak terasa.
0: Iya.
1: Waduh, kok bisa itu kan? Kok bisa sampai 5 jam kan?
0: Iya, iya, betul. Makanya lebih baik saya buat buka studio. Jadi saya ngajar, jadi masih jadi di situ mesti saya dapat keluarga juga.
1: Okay.
0: Terus senam saya juga teratur. Seperti itu. Tetapi kalau di rumah tidak teratur karena ya seperti itu. Kadang-kadang sampai berjam-jam saya tidak terasa.
1: Okay.
0: Ya, habis sudah siang, kadang-kadang belum masak. Sudah jemput anak sekolah
1: Nah, ada lagi satu pertanyaan yang bikin Sukli penasaran nih Kak Lili. Kalau boleh tahu nih, apakah untuk komunitas Zumbanya itu terbuka hanya untuk para ibu-ibu, cewek-cewek, gadis-gadis, atau terbuka juga nih buat teman-teman mungkin ada yang cowok juga mungkin?
0: Iya, iya. Sebenarnya kalau untuk apa studio ya di dalam ruangan ya, dalam ruangan itu saya khususkan perempuan. Karena
1: khusus perempuan.
0: Ya ada yang berhijab juga. Ya salah satu contohnya saya, tetapi sekedar dalam studio saya kepingin lepas biar enak. Biar enak. Terus di situ saya bisa tunjukkan badan saya yang sudah kepala lima, mau arah kepala lima nih. Gitu. Tetapi kalau di luar studio saya bisa semua kalangan sih, maksudnya cewek cowok muda
1: bisa,
0: tua semua
1: gitu.
0: Ya.
1: Oke, berarti terkhusus untuk di studio itu terkhusus untuk perempuan aja, untuk cewek aja.
0: Iya benar, karena di situ
1: benar karena biar lebih lepas juga ya,
0: lebih
1: tentunya
0: lepas
1: ya.
0: Juga, iya. Takutnya kalau yang cowok juga ya itu seperti
1: ya,
0: tadi
1: takutnya,
0: kan.
1: Iya, iya, benar. Ya mesti menghindari aja
0: menghindari
1: hal yang tidak diinginkan Oke, tapi kalau buat teman-teman mungkin cowok yang di luar studio ataupun mungkin kayak ada event gitu ya, lepas
0: event,
1: ya.
0: Langsung aja
1: gabung ya.
0: Iya.
1: Ya hitung-hitung juga olahraga bareng ya.
0: Iya, olahraga bareng benar.
1: Nah, kalau boleh tahu apakah udah pernah ada ini kak, event-event Zumba yang sudah mungkin di instrukturkan langsung sama kakak di Fak-Fak gitu?
0: Itu sudah sering.
1: Udah sering-seringnya teman-teman ya. Jadi ternyata bukan sekali dua kali, bukan sekali dua kali,
0: sudah
1: tiga
0: sering.
1: Kali, empat kali, lima kali, tapi udah sering banget teman-teman ya. teman-teman ya, kita bakal lanjutin lagi tanya-tanya bareng Kak Lili juga nih ya. Nah, buat teman-teman ya yang lagi mantau-mantau di RI Digital maupun di live YouTube kami ya, teman-teman yang mau nanya-nanya barangkali langsung aja WhatsApp di Pro2 Fak-Fak di 0811489499. Oke teman-teman Pro2, kita bakal balik lagi setelah break yang satu ini. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Resensi Buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Anti Galau, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Ju Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan

0: Yo teman Pro 2, masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli dan juga
1: Zilili.
0: Oke, nah teman-teman ya, kita balik lagi tentunya menemani teman-teman Pro 2 di obrolan seru malam hari ini. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya teman-teman ya. Sekarang kita tarik dulu nih Kak, ke teman-teman anak muda nih ya. Okay. Karena kalau kita lihat ya, kehidupan anak muda zaman sekarang ya, aktivitasnya tuh banyak banget ya. Ada sekolah, kuliah, kerja ya, terus main HP, nongkrong dan juga scrolling media sosial gitu kan. Sampai-sampai tuh kadang tuh memang suka lupa bergerak ya. Malas bergerak gitu ya. Kan istilahnya sekarang tuh pada bilang mager gitu. Nah, menurut Kak Lili nih, kenapa anak muda itu perlu peduli dengan kesehatan sejak sekarang nih, Kak Lili?
1: Pertama, karena fisik mereka masih bagus. Yang kedua, mereka masih banyak yang harus mereka lewati. Jadi segala sesuatu yang mereka lewati, satu, intinya harus sehat. Iya, jadi memang harus dari sekarang hidup sehat biar kedepannya itu apabila ada kegiatan atau mungkin yang mau sekolah, yang mau kuliah, yang mau kerja, itu terasa aman karena dia sudah memiliki jiwa olahraga, jiwa hidup sehat sebelumnya.
0: Oke.
1: Nah, terhindar juga dari kegiatan-kegiatan yang negatif
0: Jadi kan teralihkan sama kegiatan-kegiatan positif ya.
1: Oke.
0: Nah, Kak Lili, kira-kira apa nih kebiasaan sederhana yang menurut Kak Lili bisa mulai dilakukan anak muda nih, kalau boleh tahu?
1: Kegiatan sederhana ya, salah satunya mungkin ikut kegiatan ya, itu seperti yang tadi kalau saya ditanya tadi saya bilang olahraga. Iya, salah satunya olahraga, karena sekarang umumnya selain olahraga sekarang anak muda lebih banyak ke internet, pegang HP, main HP. Jadi kalau untuk saya sih mereka cari kegiatan positif sih.
0: Cari-cari kegiatan positif ya, apapun positif, itu ya. Nah, kalau seseorang nih kali ini suka merasa nggak suka berolahraga nih, apakah ada tetap ada cara lain supaya tubuhnya aktif kali ini? Untuk mungkin orang yang masuk olahraga, apakah mungkin ada cara lain alternatif supaya tubuhnya tetap aktif gitu Kak?
1: Ya harus punya aktivitas ya, salah satunya ya. Kalau tidak mau olahraga ya harus punya aktivitas. Tetapi meskipun beliau memiliki aktivitas, tetapi kalau tidak diimbangi sama olahraga juga, karena kata orang sudah capek karena punya kegiatan olahraga, punya kegiatan kerja mungkin atau mungkin ngurus ini ngurus itu, tapi meskipun itu ya tetap tidak sama seperti olahraga. Ya olahraga ya tetap olahraga gitu, maksudnya. Ya beda lah, yang capek karena kerja dengan capek karena olahraga itu beda.
0: Nah, menurut Kak Lili nih, bagaimana ya cara membuat olahraga itu terasa menyenangkan dan bukan seperti kewajiban gitu kan? Jadi kan kadang tuh orang tuh suka ngerasa kayak, aduh olahraga, sampai akhirnya tuh bisa menjadikan alasan gitu untuk tidak beraktivitas gitu. Nah, kalau dari tipsnya Kak Lili sendiri, gimana biar orang tuh membuat olahraga itu terasa sangat menyenangkan bagi mereka?
1: Kalau saya selama ini saya selalu mensupport, saya selalu mengajak. Saya selalu memberi motivasi, saya selalu sharing juga seperti itu mungkin ya.
0: Nah, satu lagi nih Kak Lili ya. Apakah olahraga bersama teman itu bisa menjadi salah satu cara supaya kita enggak cepat bosan gitu Kak, kalau menurut Kak Lili?
1: Iya, benar. Karena kalau kadang-kadang kan kita sudah capek kan. Jadi kalau di saat pas olahraga kan olahraga jamnya sore. Jadi dari pagi sampai siang kan otomatis sudah capek, orang yang kerja kantor, orang yang rumah tangga, orang yang punya kerja upline lain gitu. Tetapi kalau sudah sore kan otomatis semuanya sudah pada istirahat, sudah pada pulang. Jadi kalau di saat itu mereka bisa imbangi dengan olahraga, mereka lebih kan olahraga ini kan ibaratnya dicas. Kayak contoh HP udah lowbat dicas. Jadi pas olahraga capek mereka hilang, yang ada cuma ion positif yang masuk. Jadi mereka lebih semangat, lebih fine.
0: Iya, lebih fine gitu. Okay.
1: Iya, lebih happy ya.
0: Okay. Nah, ini salah satu problem juga nih yang dialami para anak-anak muda ataupun siapapun itu ya. Nah, itu biasa itu ngobrol maksudnya problem utamanya itu konsisten.
1: Konsisten.
0: Gini. Nah, gimana nih cara menjaga konsisten Kak? Biar karena kan biasanya itu semangat itu kan biasanya di awal-awal gitu ya, beberapa hari kemudian hilang gitu kan.
1: Iya, benar. Konsisten itu susah. Kalau untuk saya ya maksudnya banyak member banyak member yang datang, tapi kalau palingan ya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan ternyata itu hilang gitu. Tapi kembali kepada instruktur juga. Kalau instrukturnya enak, terus instrukturnya merangkul, terus instrukturnya juga ngajarnya sesuai dengan kebutuhan apa member, otomatis mereka itu ketagihan akan datang terus. Okay. Karena iya, karena apa yang mereka butuhkan itu dapat di situ.
0: Iya. Oke. Nah, teman-teman ya, itu obrolan kita ya malam hari ini tentunya tentang barangkali Lili dan juga tentang komunitas Zumba dan lain-lain ya. Dan di studio juga sudah menunjukkan pukul 20.54 nih nomor 2. Dan dikit lagi kita bakal sampai ke akhir obrolan kita nih. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan malam hari ini ya, kali ini mungkin Sukli juga punya beberapa pertanyaan terakhir ya, yang mungkin bakal Sukli tanya ke Kak Lili nih. Nah, kira-kira apa harapan Kak Lili untuk komunitas Zumba ini ke depannya, dan khususnya supaya semakin banyak anak muda fak-fak yang tertarik untuk hidup aktif dan juga sehat nih Kakak?
1: Iya, kepada komunitas ya, semoga mereka itu lebih bersemangat, lebih konsisten, lebih semangat dengan apa berolahraga.
0: Iya.
1: Nah, kalau bisa juga ngajak teman-teman atau keluarga, mungkin yang memang lagi yang tidak pernah apa mengikuti menurut saya. Jadi ya, semoga lebih banyak lagi yang betul-betul memang konsisten, fokus pada diri sendiri. Karena kalau menurut saya ya, mencintai diri sendiri itu kadang-kadang orang tidak kadang-kadang orang tidak menyadari itu.
0: Iya,
1: nanti menyadari saat orang tersebut sudah mengalami sakit, baru sadar. Tetapi kalau belum sakit, belum sadar. Jadi sebelumnya lebih baik menghindari daripada mengobati.
0: Okay.
1: Ya, salah satunya contoh ya untuk saya ya, kalau mau ke rumah sakit untuk mau sembuh ya yang pastinya, tapi sudah sakit kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ke Lili Studio itu khusus orang yang tidak mau sakit.
0: Oke. Okay, ya, mau jadi, aktif yang berolahraga ya.
1: Iya, benar, seperti itu.
0: Oke, gitu ya teman-teman ya, salah satu pertanyaan dan juga jawaban terakhir dari Kak Lili ya, dan juga sekaligus menutup obrolan kita pada malam hari ini. Thank you Kak Lili sudah bergabung bareng Pro 2, menemani Ruang Dengan Nama Pro 2, tentunya dengan obrolan yang memotivasi buat teman-teman anak muda di Kota Fakfak maupun di luar Kota Fakfak ya. Semoga kita juga makin semangat ya Kak Lili ya.
1: Benar.
0: Buat semangat juga buat Kak Lili untuk komunitasnya dan juga aktivitasnya dan lain-lain, kesibukannya dan lain-lain ya. Dan buat teman-teman juga, thank you yang udah stay tune terus ya, mulai dari awal obrolan kita sampai dengan akhir obrolan kita ini. Sukli dan juga Kak Lili izin pamit ya teman-teman ya, dari obrolan malam hari ini. Semoga apa yang kita obrolin malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye semuanya. Bye-bye Kak Lili. Oke, bye-bye.

teman terbaik kamu.

0: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Yo,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Bener. Karena kita bakal ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Beraksi.
0: Ui. Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang ingin tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Pro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Makan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jawab.
0: Iya kan?
6: Ini radio nomor satu yang kita datengin.
0: Gokil, bener.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cik ini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Mantap.
0: Gitu ya. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana, Dit? Lo kaget gak? Ternyata energinya Kotak se-wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you,
4: energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya. Belum ya?
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kotak teman Pro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Masih kenceng di sini ya.
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener. Okay,
3: Mama ngomel terus.
0: Iya. Oh, iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal. Nah.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
6: The Dream Band.
1: And then.
6: Anak band.
1: Okay.
6: Yes. This is 2004.
1: 2004.
6: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
6: turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tadi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya. Waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, berantem. Gitu, kenapa gitu mas?
3: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: 2 cewek, 1 cowok.
0: 1 cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok yeah. lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya,
1: betul.
3: Master kuat.
1: Ada 2 lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, betul. Ada 2 lagi.
5: Dua lagi.
1: Kan
5: kita
1: mengerti.
4: Bukan
1: kita Karina. Kita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat cucu.
4: Enggak udah lucu dicuak.
3: Udah. Oke, diterusin enggak lucu.
0: Iya, diterusin
1: enggak lucu. Jadi emak-emak lawan 2 emak-emak.
3: Ngelawan 2 emak-emak. Selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Tiba-tiba. Kasih, Pak.
1: Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
5: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya, iya, iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik. Menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih yang umur 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
5: Okay.
4: Udah.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. menjelaskan apa mau dijamin apa
4: enggak. Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
5: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Ini
4: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Ini agak serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke. Okay,
4: gitu. Okay. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang.
0: Jamaah.
1: Hey. Aneh itu sepolane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan. Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: Iya, kan? I feel you bro, I feel you.
3: Enggak
4: kita jelasin.
1: Iya, iya.
4: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Iya, betul. I feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang, nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya,
4: jadi YOLO itu...
5: Udah bridging aja sabar
1: lu. Udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Udah gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Gak ini kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Otaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tau lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
5: Tapi gue ngangkat ini ngelip.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kira-kira seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus akhirnya enggak, kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
4: bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia Bos Cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di-tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita, jangan itu.
0: Ya udah. Oke. berarti di bisa dibilang.
6: Ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya, kurang lebih ya.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang.

0: Oza.
1: Iya, iya, iya.
0: Bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke, okay, gitu. Oke. Okay.
0: Jadi kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
2: MD
1: untuk jadi MD
2: dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya kita kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
0: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman,
4: Padang. Tuh kayak makanan lo mau milih yang mana?
0: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Okay. Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget.
1: Iya,
0: iya. Kita nggak se-expect itu. Kalau mereka kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar. Dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
2: Mantap.
6: Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
6: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
6: Jangan. Jauh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
6: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
6: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Ken.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
2: Dan masih bareng sama Kota.
3: Bener,
1: aduh.
2: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu comment. Security. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO. Daripada You Only. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
4: aku juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
0: Cepet kompor aja,
2: Back sound ya.
0: Peran pendukung.
1: Oke, cameo.
2: Penting dong.
0: Jadi, betul.
1: Belum.
0: Belum,
2: bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
0: Tanya apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-ketawa doang. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Dibantu teman.
4: Iya. Kolaborasi.
2: Kolaborasi.
0: Jadi contohnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya.
0: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
0: Tetap.
3: Tapi emang
0: banyak.
1: Iya. Harga temen ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini,
2: ulang
3: lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
1: Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once.
2: You Only Live Once.
3: Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cuak lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu.
3: Berasa keren dapet, ya.
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada kata-kata I want to get this terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah. Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya betul.
4: Kenapa sih lo?
3: Gak apa-apa.
4: Gue gak kentut kok.
3: Enggak, gue gak kentut.
4: Kok gue kentut
3: hidung sih. Nahan ketawa.
2: Oh, nahan ketawa. Biar gak pas ya. Biar gak pas ya.
3: Iya, iya.
2: Oke, oke.
0: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya, iya. Berarti YOLO ini, asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal...
0: Sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri.
3: Ulang.
2: Hari ini
3: asik.
2: Hari yang kau tunggu.
3: Tua.
2: Makan lagi.
0: Kamu udah makan mak?
2: Kamu udah makan ini?
1: Makan lagi ya.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Oke, nice info. Boleh, boleh.
0: Semuanya yang ada di sini.
3: Kapalin.
2: Jadi kemarin
0: kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Oh, iya.
1: Info aja.
0: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
0: 39.
3: Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
1: Bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
0: Oh, itu bukannya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
0: Jadi waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado, ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang relate. Kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
1: Oh iya udah, kita play dulu.
2: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
1: Kita ngatur sih, enggak apa-apa.
2: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
2: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
2: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lo gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit itu masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Sound. Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke, oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang. Tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa
2: anthemic. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja kan. Karena kalau diperpanjang deso
1: tenang. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Lo badai.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini mas ya. Mereka kaget tahu.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Karena
4: di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desknya begitu ya?
4: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gue humas, tapi PR.
4: PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR. PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
0: Gimana
2: maksudnya? Ganti topik.
4: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi terselenggara. Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza?
2: Paling.
3: itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya ya, kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
3: lepas aja.
1: Oh,
3: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi okay. tuh nggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan dari
2: harinya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue ngomong atau ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
3: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya, dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Di screening
2: sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua, gue bantu cua.
3: Gue sendiri. Gue aja deh, gue kan
1: emaknya. Coba diri kecil.
3: Gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, kan? Benar.
3: Yeah. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke.
3: Okay. Oke, karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
1: Okay.
3: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
3: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
4: Warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, okay. Itu baliklah itu.
1: Okay.
3: Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu, "Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adik." Gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Makanya pemerhati
4: aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Okay.
3: Kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih
2: astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahat lama ya. Parah.
2: Buka pintu.
1: Enggak kemana mana.
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih,
0: Batu Malang. Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Ui,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
4: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul mas, Les Paul.
3: Kasih.
2: Kata gue mas. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo bu. Bukan bikin saya bangga.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
0: Wih,
2: seumuran kita nih. Halo.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, bener.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Dia pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
1: Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih. Ikut-ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong, boleh.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin
0: bener.
1: Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke. Tetap benang
2: merah.
1: Tungguin aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana cepat lagi nih?
0: Udah.
1: Aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Masih di Lapas Sugar FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo halo hai, balik lagi bersama Sukli di edisi Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tuh teman ya, kita udah lewatkan MLC bareng Pro 2 Jakarta nih teman-teman. Nah selanjutnya tentunya di pukul 22 menuju 23 kita bakal santai-santai tentunya dengan beberapa obrolan, informasi dan juga musik-musik yang menemani aktivitas Teman Pro 2 di malam hari yang bahagia ini. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau kirim-kirim salam ya, mumpung ini lagi waktu-waktu yang pas banget ya sebelum tidur, barangkali ada keluarga, teman atau pacar yang ingin mendengarkan salam ya dari teman-teman semuanya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak Fak di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, Sukri temani dengan beberapa lagu yang Sukri sajikan untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Eh Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

41 menit telah berlalu teman pro 2 dari pukul 22.00 teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2 di malam hari yang tenang, santai dan juga hangat malam hari ini. Enggak sih, malam hari ini sedikit dingin ya teman-teman ya. Karena kayaknya kita emang di fak-fak ya, lagi kemarau nih teman pro 2. Jadi malamnya tuh malamnya dingin banget ya. Nah, kalau buat teman-teman semuanya yang lagi di luar fak-fak, gimana nih cuaca kotanya masing-masing nih? Atau ada lagi yang pada kepanasan atau justru ada yang lagi bersalju? Waduh, canda-canda. Indonesia nggak mungkin bersalju ya teman-teman ya, karena kita ya berada di garis khatulistiwa ya. Secara geografis ya kita nggak bakal bersalju ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang di kota Fakfak maupun di luar Fakfak ya, untuk temani aktivitas teman pro 2 dan juga malam-malam tenangnya teman pro 2 semuanya nih, Sukli sajikan tentunya lagu-lagu yang akan menemani aktivitas teman pro 2. Dan juga buat teman-teman ya yang mau diputarkan lagu favoritnya ya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811-4894-990. And by the way teman pro 2 ya, kebetulan masih nuansa santai dan juga ya santai-santaian ya, Sukli mau putarkan teman-teman ya beberapa lagu dari artis ya, artis terkenal teman pro 2 ya, yang kebetulan ya lagunya sekarang ini lagi naik-naiknya nih teman-teman ya. Nah, salah satu lagunya itu ada dari Mahalini teman-teman ya. Mahalini ya. Kalau nggak tahu Mahalini, memang parah banget sih. Mahalini juga nih merupakan salah satu musisi dan juga ya dia tuh penulis lagu sekaligus juga penyanyi teman-teman. Jadi banyak ya, banyak lagu-lagu dari artis terkenal yang liriknya itu ditulis langsung oleh Mahalini nih teman pro 2. Nah, jadi untuk lagu yang bakal Sukli dengarkan dan putarkan untuk teman-teman semuanya kali ini ada lagu dari Mencintaimu ya, Mencintaimu. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Putar Waktu ya, Putar Waktu. Dan terakhir ya teman-teman, Sukli sajikan buat teman-teman ya lagu dari Mahalini juga dengan judul Ini Laguku. Oke, langsung aja kita dengerin teman-teman teman pro 2. Buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya juga, jangan sungkan dan jangan malu-malu untuk langsung WhatsApp di Sukli ya di pro 2 fak-fak di 0811-4894-990. Jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: lagi, Kak.
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak.
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, nomor Pro 2 telah kita dengarkan beberapa musik dari Mahalini yang sudah disajikan untuk nomor Pro 2 ya. Dan tentunya sekarang kita sudah masuk ke pukul 2.3 ya teman-teman. Dan untuk sejam terakhir nomor Pro 2, program terakhir kita sebelum tutup siaran adalah jazz musiknya nomor Pro 2. So, buat teman-teman, thank you buat hari ini nomor Pro 2 yang sudah stay tune terus dari pukul 6 sore sampai dengan menuju pukul 12 malam. Buat teman-teman semuanya, selamat beristirahat, selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bangun lagi tentunya dengan perasaan yang bahagia dan tentunya dengan energi positif yang baru. So, buat teman-teman, Sukli juga sekalian izin out ya sampai nanti ditutup siaran. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap happy, dan jangan lupa tetap jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Shh. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Play.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Adik, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adik masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tahun Pro 2 dengan terdengarnya Imarago lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran acara Pro 2 di sepanjang hari ini, Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bila Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Selasa 11 Agustus 2026, dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Ya, selamat hari Selasa teman berdua. Selamat tanggal 11 dan selamat pagi buat teman berdua yang udah bangun di hari Selasa ini. Kalian keren banget karena hari ini sudah jam 5, berarti kita sudah masuk ke segmen Sepada teman berdua. Dan Sepada kali ini kalian ditemenin Abdi ya, dari jam 5 ini sampai jam 11, berarti Sepada dan santai siang. Abdi bakal nemenin kalian selama 6 jam, jadi kita masih banyak waktu. Tapi kita jazz musik dulu ya untuk di jam 5 ini sampai jam 6 seperti biasa. Di jam 6 baru kita ngobrol-ngobrolin tentang viralnya pagi hari ini. Oke, teman berdua, selama 1 jam kalian akan dihibur oleh lagu-lagu pilihan dari MD untuk menyemangati hari kalian di hari Selasa ini. Dan semoga kalian tetap happy, bangun dengan happy, kerja dengan happy, dan hasilnya juga happy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bukannya, aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
0: ya,
1: sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
2: Ayo, adik pilih warna apa?

0: lagi warna merah, warna kuning, apalagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
2: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Oh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Yo, masih dapat 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Selasa, selamat tanggal 11 juga di bulan Agustus ini. Semoga hari ini pekerjaan ataupun aktivitas kita dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, amin. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini ada kegiatan luar, kalian harus lihat dulu cuaca hari ini kayaknya cerah, tapi kayaknya juga bisa mendung, kayaknya juga hujan. Ini fak-fak bos, jadi tidak tahu. Jadi kalian harus standby terus dan lihat terus di media sosial BMKG fak-fak untuk perakiraan cuaca hari ini. Dan nanti juga Abdi bakal dengarkan ke kalian perakiraan cuaca untuk tanggal 11 bulan Agustus 2026. Dan by the way, ngomongin hari Selasa, hari kedua di minggu ini biasanya energi masih banyak kan, masih lama soalnya weekend. Jadi kalian jangan mikirkan weekend dulu, pikirkan dulu pekerjaan apa aja yang harus dikerjakan dan apa yang harus diselesaikan. Tapi tidak usah terburu-buru teman berdoa, santai aja, dicicil dan akhirnya selesai, ya kan. Dan buat teman berdoa, mengawali kalian melakukan aktivitas, boleh banget untuk request lagu. Abdi langsung buka jalur aja, kalau kalian mau request lagu boleh banget di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990 atau chat di RRI Digital. Oke, Abdi tunggu ya.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
4: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
3: Kak, bilnya dong.
5: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
5: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Bet, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saat

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, teman berdua masih di 89 FM Produa, fak-fak teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ini ada informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, 11 Agustus 2026 di hari Selasa. Jadi buat teman berdua yang punya aktivitas di luar rumah atau mau berangkat sekolah, kuliah, kerja atau olahraga, pokoknya kalian harus dengarkan baik-baik.
3: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecast yang bertugas, saya akan menginformasikan perakiran cuaca hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sehingga pada siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan surut terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Rob Alexander, selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih.
1: Nah teman berdua, itu tadi ya perakiraan cuaca untuk di hari ini. Untuk kondisi pagi ini, cuaca di sejumlah wilayah Fakfak terpantau cerah dengan suhu sekitar udara 22 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi katanya tadi. Jadi buat kalian yang mau beraktivitas pagi, suasananya cukup nyaman saat ini. Tapi tetap perhatikan perubahan cuaca sepanjang hari karena kondisi cuaca di Fakfak ini sering berubah-berubah. Apalagi buat teman berdua yang aktivitasnya banyak di luar lapangan, jangan lupa untuk siapkan perlengkapan yang diperlukan dan tetap jaga kondisi tubuh, serta yang paling penting yaitu pantau terus informasi cuaca terbaru dari BMKG dan tetap hati-hati selama beraktivitas.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, di sini pasti sebagian dari kalian yang mendengarkan saat ini sudah tahu tentang Nona. Ya, grup vokal yang belakangan ini cukup

di pada tanggal pada tahun 2025 atau tahun lalu, dan mereka keren banget udah. Ya, dari Indonesia kemudian tampil di panggung musik internasional tentu menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi dan kita banggakan, teman-teman. Dan kita nanti akan membahas tentang Nona ini, bagaimana seluk-beluk mereka dan lain-lainnya. Teman Perdua boleh banget untuk nimbrung tentang Nona ini, siapa tahu teman Perdua di sini ada yang fans sama Nona kayak Abdi. Oke, boleh nimbrung di nomor WhatsApp Perdua di 0811 4894 990.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
5: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
4: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
5: Hah? Di mana?
4: Yuk, ku anterin.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: Juli.
1: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita membahas tentang penampilan Nona di Hit in the Clouds atau HSC Los Angeles 2026. Menariknya mereka ini tidak hanya hadir untuk membawakan musik yang fresh, teman Pro 2 kemarin. Melewat penampilan dan karya mereka, Nona ini membawa unsur budaya Indonesia ke hadapan penonton internasional, lebih tepatnya di Los Angeles, teman Pro 2. Dan Nona ini memang ya beberapa waktu terakhir memang dikenal lewat karya yang mengangkat elemen khas Indonesia, termasuk budaya transportasi dan kehidupan jalanan di Indonesia lewat lagu mereka, rilisan terakhir mereka yang judulnya Hong. Kalau teman berdua cari di YouTube, tulis aja Hong dan kalian akan lihat video klipnya, luar biasa. Dan Abdi mau ngomongin teman berdua, kalau ketika musik Indonesia bisa sampai ke panggung dunia itu, yang dibawa bukan hanya lagu aja ya, tetapi juga cerita dan identitas dari Indonesia. Dan Nona, saya akui, luar biasa. Dan buat teman berdua yang fans Nona, bagaimana pendapat kalian? Boleh banget untuk request lagu Nona dan juga apa itu namanya tuh, sharing tentang bagaimana pendapat kalian tentang Nona ini. Boleh banget dikirim di WhatsApp kami di 0811 1489499.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan

0: Amelia dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ini ada pesan masuk ya di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak. Ini dari Kak Nox yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kota Kapuas. Dia pengen request lagunya Sumpah Mati dari Celine Grace. Titip salam buat kakak penyiar aja katanya. Semangat terus siaran. Oke, Kakak Nox, langsung kita putar Kakak Nox.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.